Borolai Murude. Nama era ini ada mitil Inggris Beleng kibu era lang abe bilong abe jilon na luar lejan ni ji alangui kerja itu ji alang kita buka kerja ji kain na jau. Wo alang aja bo udah si nama era ini dok nasame. Ne ini mitil mitil le deng iskuale nama kua ini do al ke orang toga bamba ke alal bilong. In kangis belen dok mitilin dio ingis belen ki kwa kerngang alanga bilum na ni bilon dok bang awule jangwi ala nui kerin jaweti na kangi na du yesi al kawe ya al ela ji azarma du den dio kaske du al bike ele min dok ya bawana bulingo na babenga kibes jalom ya kai wala ye anin kafi jiseri jitaisen piabo ne do aljike ya burnyo wana zelamba ye illa ke ngala ay sikere kring na arkein ne yenka kawe ila namake bilong abake bilong bas jalong udonga songa alamba yi ne indo baye al kwa songa ngere ti kunge na na ete akawnge ba na kalasi kange na kikira kwa kilunge alken ore to age ba ne ke mani age namakanya na taringa kawe Niki muda kwe zamanuwa tu lengeng lia nama mziyal Asa ye ala kenga na te roksikala nga ki mama nga ki anya nga kenga Nasi yiyal asa buru kenga Nasi yiyal asa reita kenga Da indalang nama junga Indalang baye nama buru totok putose ti kwa nama ete kamutea na in Da ngore sasonga engang

bayla bago kay ngara dan barnamij beleke mitille na dan barnamij beleke mitille kereki bas udonga na aldinga kitkundul alangis kingasi belense parel na alangis kingasi udonga kit parel alang alans kergerka kitar kayenge de kitar kayenge gebo na longa dinga dosi kwa kran aldinga kundul na ki mitila alangis kingasi dok gisker kerpia kitar kayenge na kitar kayenge gebo

na ete na modo kwel alan mitil digin kristin wana embeleng tulinginja na din sursi kwale songa tulelanga jelbo. Na alan inzikagil ine na mayan kwa lompi, lompi nkwe bas jasi nas kwasi kikuruo teripi. Yani lompi mpi na mas janas kwasi kikuruo teripi. Alan ye kuru ini kwasi. Aladien kurin kwel ye namas kwasi kimale teripi. Alan si kwa na kien taringa al apangagi. Du al den sursi bagipi as sasonga tulay. Alan si kimale jawliti na kilmagi pisi indela basing udonga tulenga songa yumu. Nina al baji din tebunja. Nina aping songa tulei. Alan si taringa nja jau. Alan si taringa nja jalum. Na dokila sa mermel matgising gisi udonga jitipia. Marang gisi gis nyinti. Alan ki sejei yin ajamba walagal gisi gi kuro jiti alangi sejei ajamba kwa kitsis jangi asa kientonga lotok tiri puto jaring alansi yangasi jitanga asjaba udonga tulengasi jau na asa sejei ki sejang na asang sejei ki sejang tulingsi tulaja kila jisi kistulile duya. Di imbarasi jundis abas yetina. Daendora alang taringa ki maalekawu. Daendora adelonga lang taringa ki maalekawu. Niki jalung. Na tudinkin jarungale tulajam. Lompisi sejel ling jitanga. Jitangan juengile karajangwi. Walagal jundi. Na taringja ndora, ndora tulle kwangi. Alang kila utonga yundi ki kwan taringja ndora. Duong kwe kingasi gis taringa pi. Daele undul alang gis kingasi bulo. Na gis kingasi jopo aboki ki koranga jitanga kiyo. Aboski kaula. Na taringa kawu, kwa kerenga gal, bas kingasi otanga kerenga kawe. Jirgingo ski kwang, asa kusenga na kusenga ndora le kawle. Innamas jundinga songwa undul, ide namas ejei koranga si jabung. Abalji gingo ri it, alji lompile yuel. Elabadini, aba udongasi, saasonga putojel, bas wai saasonga undul. Na alang ki ila wai zi karakawi, bang kaungi nusursi putojel, nusursi tulegel.

lonting kurang jari terus janji kuali gella gella undu lain nasie sasonga dongore indel ulgal ilain nasji sasonga dongore indel na dongore jing ine na mai long aldu udongasi impi alye kuale songa tulei na lompi udonga uungasi al den kwen jirsungu kela amiba na au nadin sursi ken korangaleja nukwa kitsi juenyi asa kientonga lotok tidi na jitangale karajangwi ji madgin kwa kit puldung korul asa seje akimba kise dinjain ala longiti kagis undul kwa kerngasi jitangale asjoba ling jige sasonga ki kwa kit asa seje akimba kwa kerngasis kusenga kundula yemba long alang koranga tulenga kabe aba akasingiba yembang kagila jige isi nama in angal kanka ila utik.

na kayan keljam kwa ette inenin karin na magal askerkela dan barnamij beleki mitille nas kaiti na magal si mitil kerkela adeng kirsimo na asan kerkelka kitar kayenge ne kitar kayenga gelo na longo dingang dosu kwa kenang al dingang kundul nas kau elain anasi kayenging kerkelka na ete namay na karin na magal askerkela nas kaiti na dan barnamij beleki mitille kerrek ki bas udonga na aldinga ki kundul naskaw alansi kay udonga kerkerka ki dal kayenge ne ki dal kayenge na longa dingang dutsi kwa kerna aldinga kundul naskaw ilay lanza ki kayenge.

Nah dok, otang songa kene karabo songa ngere. Orre aba elona rike ne indel. Ding kalal ding iambare. Na ding iya eligi kiri. Dok, otabanya tingar rakawe. Aren ding ungi. Jusen lay. Kal lay. Nyetin tes simbar rakawe. Marang, longa dingan ki, kai mitila si, ki mitila kiranga jurusas. Bus kau, dus kelel. Dan orre, torik alci kai mitila kai wonga, kai ngabong ki mitila ning tulen dengar kerengli, patulek tulek ning orre patule de. Na almin kelenas ko mitila kerenga kele, ko anamu kelena yasi reho kasingi, nama basi irikai, ko anamu engkamenga mitil kersikel mitil jurus neng, mitil kias kalumba, nama engkamenga kamalsi altebung kelele nama imbeleng kamalsi altebung kelele inang alba elong ji alba dua jenis alang hui jiu lo bilu asi jiu ya inang tola sebi kingi ne iya ya eri tola ibu kuin jarunga elebel sebi den se elong iya eri tulai na iya ndeng neng aule dimba elekiri maran ding kala al naman ding iya wai ne ye den surswel angis jibora in ne jurnyo elaka ba iya edu ba iya iya ele aran tulen jeng ki da ngore pora inka mga ding kala ngwe ki juzi anas ko kang iza ko elang ina dang orale kain amriyale tulia duyo.

bella bago kain ala pral kain gel jam kwa ndan barnamij bileki mitille na ndan barnamij bileki mitille kereki bas aldin kundul alangis kingasi palel kita kain ngena kit al kain ngena na ete namado kwel alansi aldin dikela ndan barnamij bileki mitille wala gal alansi mitil dikela nas pali ital tulei dain barnamij le na longa dingang kilo si kwa kernong udo kundul wala gal kiyang aldingan nas kawaran zi kai kerkel ka

na ete na ma da metil dikke na kuela lande en question na ma en beleng lompi kinga si gijundi na kalu in na ma metiri na kuela lande en question na ma en beleng alang lompi tareja alamba den kwesi seyel lompi top nas adeng kawe alangi kinga si kanji tangane ra mulagal du it ala ajamba abas kilmani ka kireyang nas dengere jei majamba kes birgingo yekwela langi kurokit ini na injang na dengwe mulagal na injeng na dengwe nanning injau nina al ba dengwe pi na alangis gisi jan jinsi namas jofongo abas kwesi janyingi ba den suring pal jurel nama kwa kengang ere jen dunga jeng na gi kelma durte indeling nina al bas ki jungwa nas bele keljam na den arra jirengel yeba gising kurro nyi alang songa tule keljam keljam nas giwi eri it ala lompi beleng ling jibasing kerker ja tulin ziki jiting in jisigising songa nyingi liaji nama udonga si deng tong injau nina albas lompi jisi ja alang deng kwesi sejei ala yedele ela nang ning tulejang deng kwen kuringsi ninjuel daing irinyet deng kwe kuringzike daing irinyet ki abana deng kwesi kwel ilaing nejien kingasi gis jandiwo kwalek kania asang yangasi kalnga deng kwen jang kwa kitsi ini ala ye kwel wala gal ala yesi diengiri kilim simoy yesi kurin kani alansi kerkerfia kie na dembele si tiel na udonga tulanga sipi na ki lompi si kain udonga jitangang jale songa kwel nina alba ye duoy nangising kingasi lom kila kwa alkin taringa kawe bas jain di kwang kaini kwa kit ala elasi akawe ba basing jim kaini abas seke kwa kit alompin kwe sekele albatare apale kaini.

lompi ba dan yoke na bang gen kuro kit ini alan gundi na kiken koranga tarija nang nin kien udonga jitangale gi rang kiasi betulin nyet gi ini ilain na taringa nyet kau algis ye kinga kwa alanka lompi ba dan bay jandiwo ini lompi lia nama jandiwo ini kiden dora it ala teta lewai na den jawla so is sindio lia kinga si namas kain gitanga nyet kundie nangi jandiwo kwang kanie abas ki kina asa yelompi nkwei. Lia lompi namadaing dioke. Kwasis jauli, lo keli ajaba lompi kuro gising nyi nang gising apa-apa pia. Namagi donga ini ide ji keli asing jamba. Au nas deng kweng uunga ere jemjang. Citan inkwa alangi gizi lomping dora jasi. Kwa kit asa seje kenyi, na kwa kit asa seje ya keimba, na neye nama dieng ungi na tetalewai. Na lompi seje kwa sis sing kuro nyi kit ala ye ini. Na den dora kagilal, abas jije jang na kelmas dure yang ji basing lompi si na den adenja duon si jimin. Na din jayle nama dora itle jawi alia kwel alan jawi nasinyini. Lompi kingasi ki kuro kit ini alang kalu na den ara kerengel na asang jim kang kwa kerengang ere. Nansing kelma durte kang kwa kerengang ere. Ide basing keng jirgimo kang. Lompi kingasi gi kuro kit ini alang si jolu na ara yarang kang. Na alang kelkam na jiwis kang. Eri iting al ye kwa alang deng ara kerengel. Asang jiwi kang na alang eri iting ara kerengel alia beleng. Jiwi eri iting al lompi beleng gundigi nas jiti na tulin intasi kergeryo. Lompi kingasi gis kronyiti alang kagil deng arajarangsi. Na kelkam alang si kiwi eri it al lompi beleng. Jiwis eri it al lompi beleng lia tagaba basin jauli jitintas kitulini. Lompi kingasi gis kuronyi alang lokolu na deng arra kerengel deng kwe algis kingasi kuro kit undul algi kingasi kelma simopi. Lompi kingasi gis nyinti alang lokagil na deng arra karang deng kwe algis argiti alang sekei. Wala gal alang se yeile ko. Lombin kwe kingasi gis kuru nyinti. Alang lo kagil na deng arra kerengel. Alang deng kwe si sekel na lompin tari aining kaw. Lompin kwe kingasi gis kuru nyinti. Alang lo kagil na deng arra kerengel. Al lompi si sekel na alang kalu yesi. Lompi kingasi gi kuro kit ini alang deng arra kerengel. Lompi nang kuro kit gi ini alang ki keng korang atare kau. Alang kain udonga jitang yoyengi si kundi. Lompi kingasi gi korang kit ini alang deng arra kerengel. Nina albas ki songwa kiwiti lompi bagi
ki ŋasi kuwo kurosoŋa inni alaŋ dee ŋarakereŋen lompi ki ŋasi ki kurokit inni alaŋ kolu na dee ŋarakereŋen lompi ki ŋasi kurokit gi inni alaŋ yesi seeken na kwa kerŋasis deen bele kawliti lompi ki ŋasi gi kurokit inni alaŋ kolu na dee ŋarakereŋen naŋgin kurokit inni alaŋ lompi na ki ŋasi gi dok kurokit inni alaŋ lompi si seekel idiŋ alaŋ utoŋajik taŋa a kawo aba ki lompin jayin jotoyŋo utoŋa alaŋ utoŋaja na jeyim si alye beleŋ na kilmagi sakakiri eŋa na lompin jeyime zamba liya loy lanjagoba alye beleŋ alanjago

nakan kel jam kwa ete no kwel nangine kari namagal asker kala naskaiti dan barnaamij bedake mitille nas gal edi ker kala adegen kirsimo na kidok inkwa dan barnaamij bedake mitille asa longa dingang kwa kerangal ding kundul nasko asang kerkerka kidar kaenge na kidar kaenga na ete numaine karing namagal asker kala nas aledi kel walagal mitil dikel adegen kirsimo na namaine karing na ete nos dog mitil kang kuel alande en kirsimu dai mitil no embeleng abatu linzi yarel anamba kisitan durato ben na ine in bele mitil in sinema kuel anang giren kana ke gire bele na ma embeleng lompingwe ngasi gis belenzi paliti ye embeleng ki al kuel alang jopo duonsi sekei. Ala lompi adempia alang dain dio kwansile keri. Walgal alang dain dio kwal keri. Ye embeleng ki al kuel ki korotianga alang keanga kalimu. Namas ki lompi kutianga pisken. Ji alang lomping kwe embele si ji alang si lomping kwe embele si jumo jawil al lompile ela aba ji joini alang ki lomping koranga jo din jaile ba gising din se jaile nyingi namang din jaile lomping kwe se jai lompi na den usi dire daki undul na dok lomping kwen sejei na ma dile undul nan sinjang ki kila dorang kikin unganyet walagal kwa ki kien unga jitangang jale jitikin kila kwa alki unga jitangang jasi akwele balam kundiyan nam jitiye. Namang jitikini. Namagi kingasi rengel abas ki senga si kina. Den beleng jauli danjaile. Duo alang yesi se tiel jinsi mainzing tiin. Nama kien udonga jitanga jasi le karakawel. Nama kiyong otanga, walagal udonga jitan jale, karaka ngayon. Lomping eres, jeyngo, itzi jabong alaya kwel. Baging jundi, nas deng kwen se jeynga jalong. Nama ki se jey, ilayeng alang si jabong. Na lomping jayeng, diwele jo. Ginsi nama deng si sejumo idin na yelompi na ki kisekwel alan yesi sekei walagal dia ki asing kiwa dengwe alba yei lompi na ye udunga jitanga abeba yeng ala lompi si kweli alan si kalnga tulin si IP nina alba lompi kwel yani alan si kalnga na tulin si kawe nina alba lompi kwel.

lon pingue alyei albayei alangis kingesi gitangale yano ye alaki ye ala kija ye ala kija dungu lotoge yen basing lompisi dinjaile keral aba yen lomping kwesi seke ala yen kagile na tulengasi sazongapi na pirjengasi spaliti yeba kilomping kilompi toge tulengasi ja aba juel ala lomping kwale jang lompi namang kem pirjenga ingis paliti ye al abba apai aba udunga tulenga jau ji ba juel alan si kilompi alan kilompi bam nina alba jijua kwalagal nina alba jijuel kwa kit al duldin kwa ge ba walagal ba bibang jisi walagal ba bibang na yesi barel ilain al jilomping kwesi jirsi al jilomping kwen jirsi nas yangasi dengin jauliti di na bas jisi utonga jitanga kawe nang gijisi karari nang karari ala lomping kwesi sekeal walagal ala lomping kwesi kurikulal nama kweli alang kwa lomping kwesi kari akulalbo na dembele njauli asa kwasi sejei leduti aba ji lomping kwesi jaringi na kikwa kerngang jara lomping kwe na den u dile ang elabo gi lompisi buldun taga anjarambo yelou gi gisi namang ding king udonga kital jijau namang king udonga kit al jijau yelompi yelongsi nani nas gi jinel kit altolage nani na gi yarel kit al tulange ba ola galna jau kital tulange ba alang dengkwele ajeinga ba.

na tuwinjeng na lombing kwesis kise giwi ginsi alambas jumo lombing kwe al ding bale ela na kwasi udonga jitangale na udonga jitangasi apiba udonga tulengasi joingi lompi basing ela ke udonga tulea dile na denjawi den kwesi sejei udonga tulengasi ja abas abajuel alansi kilompi bel udonga tulengasi ja kwa kerengasi den kwen ere udongas jawle aba jaringi alansi aba jaringi alantu wenjeng na alang den kwen ere tari songaja na alang yisi seyeyi king jitangale kara anjamwebo aba lomkwen kwe si jaringi na kwa kerenga si dengi ngas juwaba lompimbele dile angelaba aba udonga tulengasi jarel na lomping kwesi se ajelba tuling si anjumoba jinsi it riit al tulei na jitang jul si jundi namang lomping biu si jundi aba lomping kwesi jaringi na jaringi alang udonga jitang ja de jaring alaji jau lompi tobung agising jebo aba tulengasi jaringi na jaringi ala lomping kwezi lomping kwe embele jirsingo jinsi alba jiile alba tokwele janni aba lompi si na den tulinsi jaringi na sejei asgamba jitangale anjuroba kwa asa sejei ya kenyiba longa dikongale na jitanin donga akurelewa.